bersih aja dura kaya jari kaya enggak jari cedori dong rica tira samar cagota kaya enggak samar cagota dong rica tira.